0: on läkkut sibisiukeutta tämän kyvälleen. On vaan haissa ollut. Gavamata hokkota kopannattu ja sit jini anna meni. Nekin tsevännu hangattautu nyikä juutauvattu. Tak neillä akkitsiaksi mangeloma kouta matsumunga nekin. Ajoksa pattunut ammalo akikille valliti tiluni nekin. Georgina Lloyd, tänne minister tungelinga teikä joktuki janga takkununga inuraga ditu hakkunnu kannatami ilaga jaulohtu tamani ukeutattumi hataulune.
1: There is, you know, demonstrated
0: that. Taima tamanna nalune tausima joika juuta hareanga kiseni tau tamanna akhige area hanniga janga tau pimmari unqsaudu qasulu tamakosuna tuinne tausana jaugelin ikhanaija tamalo akittu palleajuin. Loida unikaaru te hanau mutu tamakonuma asivartinu ikajoutau vattu kamalo nuna ni nikhini aitse beu tamannago ikajouti chiavau jo nikhini sapattunu gava mato hakuta tai maasi de ningani nutrition north ukecha nalona sila wakayang ni kayugujain gava mato hakuninga tu dan gava maya vitoksi majut amalo ukeutatu miministu ihan lautu sita mermita ko kanata wiloni tawsi khatigi khatarna iqanai janu lukanata limami katimat jutu hatuting tanai laga jawlo mujo gaba mato khonu tawsi khatigi ne muminister Dominic LeBlanc amalu nuna bumi tawsi khatigi ne muminister Craig Simailang ta ko minister idang khatigi 29 ta manna tuwa beng guelek ang khatigi lute ukecha gula ngengen di tawsi khatigi namun dai malu ta ko kana talima mutuwa ngaluting malu ikana ejak tinun minister ta ko angela mujuk kana tawila wan tawsi khatigi ne ang khatigi ko tawluni ta makko ikana ejak tiuju sana jillo namituna tuna uga kana luting amadutau tana tawsi hatigi nemu tuang cialuni namene hotigi jau juitau tamane abitoksi majuni kana tame amalu ukir tatme abbe hotau batuin tawsi hatigi nemu pertau luting amalu tau tamakku illu sana jau batuin sana simat jau tigi juillu angat tau sakain naksa hotar lutilum amalu tau tamakku umajakku benne Taima akhige akhige hamidu tamakua gu nikhid namutu ina tausi khatau gutau gunnare hamata kanatami amaluttau ngatakua vittuksi majulima kanatami tun Quebec ilaga jau ngitutu lauktu katimajuni taakua niko palea laaning innu pidju taulune hauji majumari taakua takini eitning ata sikumin yaktuit ukirtartumi temalu atak mak chuminga tukusi gasol tisela wasi dipalleni ngani ammalu khanu tigi ijju ni gebatang sikuit atok tau si mane hamangata temata ko ate hatu merdo terra polar research station 12 ni in hotluni sikumi ing kadumi luting ammalu down atak matsu mga ingakana mo aulo tauluti uwan na nga nga ni takayo pamalo ako kutuin Maxime Jeffrey tan hauji sa hataun ni ato ukan auto tamaw na gawka na tauke tatunga gaw diyang iti ugalo kasi ni ito kasi balaya kong naksi ni ato tamatsu mga siku idyo ni nga kanu ilang mga uke tatumi
2: What's happening here down the line as an
0: impact? Tai manna mitu na ta manna kana ta ta ukur ta tunga ta ta na khasi mamma amalu ta makko na mitu na inu khatuin tai manu ukur ta tu le mami khawdi sak palle lu te sila wa si di palle ningani ta nei laga jau ne ta khulin pan ta usi

0: taikonga I ke whiki sauri gako. Ame suna kaya kuia laosa mavunga amma tākua kanaia katika tau. Ena o katika luka kaya kuia samagi lote amma. Kate mai e namotu ina kaya kuia osa mai e tiso lo o mai au nea tikuno hamla kuno. Te magala kaya kuia osa mai ole amma la tākua nuna lina kime kutiti yo mene Tilo taut sema songo me mata panato morata amisona pango yuyu o me duale atuin amisale kai yuyu tamana kai fording in ni kasa palle yuyu nere yato duale kofiana la yuyu lela panato me laututa tema aku kitono uteli yugo vugo namunga yuvita sisimiut sisimiuno kai na takogo tavunga yuyung itunga tavunga khatter semalertunga umiatuakun ilolisano rasoi yugon ilolise pekalo yakakka doagala mata tako kano nuna lingalo piujo tangulo nitao teikunga nuna ayung itoalo yugo siku kalo atoalo yuman siku kalo aningano tako tava opala tava nuna le tunga sutita khatala khatako yanna mero malunga la tema tabunga la kavunga pitia town ya lo gila tavon amalo ino luta o pigil lo ino khativi joa koloka kano si vole pale amata ino make pale amata le la takusa yu ya mareman ati to tema pigi alla twinna ta ino luta tavunga si vole ngalamo tema o pigil lo ino khatikoloka tema to Inui na koko makulunin si volatil yu di maiso manak to yamareman ila inutitulun ukasun inutitul inukatiging italawo inutitul ukasun tema to tukisyan sa matale tema to tema makipalaya vugonila tema kuya likan na kumalong at abuakawa
1: ile pala katang ninginik inui kanok ile kose kang mangata biusa kang mangata arena ila rutamana tusak lugo
0: ila tako pula kati o katato mikiliti lari la katang mata so lukay o tuti gilogo kaya vio na katang maran malone kuberti mami atun o katuti loni sumano kwa kanata meo tema tusaw matitaw si mangila inuin sange iwa lao ningin na ukur si manari yangin ning o tuti gilogo Martha Flaherty Mata, ikana ya katiki sovi jerkologi miga kuteka ni takia saliangu sima mima Martha of the North tena nuutitaula usima nariyangata misano takia titi katamime ima ghalo lila atuiva matena kubiula katakata msema gune katangata sangiyo ningini nakano Nakinga semaneri yang ini kata tuin nak semaneri ngitang ini makit semaning ini tema upin nalari pat wah inu ina okur sematatun isu manak tu ya marito tak patu kanu pivi kalau ta inu luta kanu unika kanu laulitu inu ina kinga semaneri yang ini kisenilo isu manak luni naukun Nauko ukausiu kane unna kalauni. Tukisi yau kane unneanga tatana umeatua. Tabuona pivi kaktitila giso. Ila tukisi kane tutilo. Mame ale tutilo ni. Amiso ale utusa umase makatangituin. Kano tusakta minituangin nilo ni. Kisiane atukse mang. Ila takusi mangita minin. Te maango katako. Oh, I knew sang me you
1: will.
2: Queen Nami, Qua Nipilto, Nerong Mima Tema, to Savanaki Nagara Domita.

0: tinisana bi hatta shuungu jui ata kota si hatti ge hatta na meli garni pitju tauluni meli garni ke na jele gena mu alla tingas ka bezenet ata ko kati mati chiga shuarni atu nunak juali mani angi jutau na panik pivalle che hatta tuni tambani pinga shuaro si ujumi amalo a kiseni man na lunak tu ikajok tu tau chenne galo manga pilot to me merely gate akadit chamo palle to in tilugin Daniel Fried dan alla to pekajok to gehat taxi majanga ta ke wake no khana to merely gam me khaita ko akadema to chigalo khata da makoi kajok to hatta la to in merely gam ni sakilo jagun ne to te ma pidju to lu to merely gate una taktil le ko around me amalo tau si hati ge hatang ninga kanata me akang le hatta til lu tapeta ko nu nak jua me pibel le ju
1: ko ne me ha isa ta ko to ilinya ti uta padenya ram me mata so si ju makutu ju mar ta ko sidattu sobimu idin ne appal dene ram mata governate ko si vune settino atto ne katyama te idin ne artu yu idin ne ne piterigon nanmu ikane ya taw nanmu atto tiyama tamakwa ik kayunga sukto te appal de idin ne artu yu tawu matuna idin ne nanma inusumme piyagar simada garatu idin ne api khotama namini idipadya garatu namma kanu inutya sugena takoto idin ne rekhnerum mata ikayo sukto ternere vui idanginnu amaru tumakununga gava madri kuninga tuni baru katuja katigi kino yaku ikayok supam mata takwa atuin naut ti juga lorong men mata pinasuka soyui soldo kiketani ini katuja katigi ini atuin naut ti bui 115 ini tuni takunuma hidin niat yuyu no siratu sabimu 3000 ni tuni si vio kattaun nam ne atui ne wakto yui pina suwa kattam ne akui takua sila tu sabim idin ne agatui atu uta kattia mata suka ma akit topal dengu yi nanga inu na suwane takua to John Amagori pina suwa so mi yuto takua inui ukaw singinu, pekko singinu, atuwa yunu, idin niyang niku. Takwa kiseni, tatatarigi akara yaktui, tatatariringin ni, summa, kano, pinaswa mga ata. Tunga sutya katara si kulamu, ula tama matuinga katakku tabuna, CBC ukur taktu nara utakabingagu. Amaru ajiing itu ni tabuna ukau sekapak kata inun watua yuni kanu tuina tunga sutia kata si baru narone rigu madang neosi ibino katinginu nitu pidre ario vadeju tabunga narone kata unak tua si naro tikko tussani tusakto ya redinni atuinnaungin nakattartigu tabbani bijittirap bijittirartigu teedissinnu nunavu miokatibu hammaru taikkua nunavik miu asingillu inui kanato ilua nittu bijittirakattaratibu tungasuttajakattarasi tabbuuna CBC ukirtartu naro trappingagu tabbani kanutuin nettiä idissinnu tuvaanga juni pideri vappugu inuukativu kojennemi tungasvattavu.

Liak pok. Imer luk. Imerup adjinga. Tapa o kau si tukingit. Kau patay ma adjingitang init. O kare makan nila may yunga.

si joen itogotik anerin apoka e ipoxia okan. E namaxili batxerot. Taba kolitak kumenaxin man initiar lugu amaxila pa kumenaxin man. Togonin an amaxin man. Kare alaxik kumenaxin. Ine uratiar lugu tasisin ildugi. Tasisi arung ildugi. Tukimukti arung ildugi lugu. Sani mon art. Tasi goyo yar lugu. Tasi arung ildugi tar. Tasisi arung ildugi. Si ukhaima pannaya lakpalde. Tasi uktigamma. Tasi paldean arangma. Sanan arang okkutamanna. Sir duksuga akalang mingma. Sevdiği yerine kuru, sakırı kuru, sakık doğruğuna ne yapmak istiyorum ben. Yurtağın önünde bir ucu arayın. Bana anne kalkımın aksiyonu yitayım. Kankın iki ya, teko katil oğama, umyaktı katavu unaksına, tuktu ya katavayı unaksına ya. Tuktu, teyman anne kalkımın aksiyonu, anne kalkımın aksiyonu. Tuktutan ne kame, kama singe bu, tibur tibur usili uti mersur, usili uti mersur, kata yaman na umitta. Kada mikulu panak liksa gan mata, akta nitwa oleo, ang na tasuma. Ang uti june ni kwa yung ito rubolok, ina si bagitta, suti, panak sa gati kurumut. Kama gitta sugo, Kemana kulit tak sama? Untuk panas seroni untuk kangen, makubunya kangen, nubuya makubunya kangen, sini ni ada kangen tak? Kalau kau ikhulau kusubi, urik subi. Kemana kerong mai pelak tak? Urinya kubu makulit yang namun, sila iyo ikhulau subi, kalau kau ikhulau Kami patik tu pasuwe minyak, patik tu semua cakap tu. Uli tu bi, maka uli ada kat dalam matanya bapun me, ekatu minyak tu aje. Lagi kemarin tu isi binti aku tiri minyak bi. Lalu ni si bukti tu cakap tu bi, ame isi tengah dalam matego, teman orang mat. Maka kita kudu bi, anak tu nak senang. Tiaksyonnya kena kalau dia amna, bukti reksyonnya ni umit jumpa lukum nak si tiaksyonnya tapi mana tak kena maksih itu saya kena maksih tu kau kena roti, biasa jari, angna mudlo teka segon nak saya san nak saya lukum nak si jen tu kurang mesti. Anu kulit yang magunuri angkat bukir tiarsuni, nizar kat tiarsuni, jangan takiyo di paru luti. Biuju magar bukir yang tiar sana tiarsi maluti kulit aldoni. Siapa aldoni? Tahu mana dua ama bukir tiarsuni. Mana jisani ramai ni angkat mana kup tu ramai cuman bukirnya. Tak sejak sini, temennya sana jauh di pujar, orang tu kulit terjaga ni orang tu, ama anak si saya kangen tak, anak kukuri anak itu anak si jok perum, ada juga suka ini orang, tu kulit agam itu tu, anak si cakap tu tu, nak kukuri ini nang mon, anak si tiaparin. Alex dia baru sih nak kaki, atau Alex sekarang mana kami tukuk tiang ini ni. Negeri kita tu Alex dia baru nak kaki untuk dia. Saya dua kurung ini ni tu. Tukuk juga lepas. Sekurang kami cuti juga kami di orang nak juga. Tetapi risak serai kerana suci Alex dia baru ni Alex milyun. Nak kaki, ama.

0: dengan dalam mata nangis hati gigiti. Kamu malu nutang untuk silu pinjam ni sekali di sana sulung dengan matanya warni hak, dia warni hak ni lebih untuk silu tanah mici silu ati liu nasi lukulah roti nak kulah tu.
1: Hai, mana tak sudi harga langit nama kita kenal maki.

0: Tisai, sila tisai, seminamakal, nangmit, manlitam naunikat, liwi kaumayani, Andre Tautuk, tisani aptigu.
1: Takba, Andre Tautu gama. Tamani dig luligakum meunit, tamanga pirksagama, tayawakamanuliayumi. Tavanigo nulaksimayunga, taikane inuksiviu. Kami tajja kuluan tu mencangan ibu negaraku me ati lekik takuluk. Tapi cuma inu ibu ni juga kini udah me unat tak dua hati lewit 1943 hati lewo. Unat tak dua hati ni kaya kau kan kau yang malu ribut kalau cekang itu sunah kang itu. Tama kunang kau yuksa yuk ni waktu ni lo ikserak dua lu tama jahab dunia tu balak mata. Bukit dalil. Sukaima inu takam aku lagi ni aku lulang ni nama, nu takadang aku lulang aku lagi bang itu saya mata. Tapi mata aku si budik aku ngajak kakak, dah awan inu naik nak mepala mata aku ngaduk tang. Tapi ba, aku lagi wadli aku lulang aku lagi takam, dah aku ada cia aku lukat, anak cia aku lulu naik tuwi, kajumik ada cia kalau ama, tau tumik. Anak-anak jahat semua. Tak kau lu angkat kaki lau tak ke? Jimmy ku maksiud diksak, ama Teresa ku maksiud diksak. Tak kau angkat kaki maksiud lau tak ke? Angkat terbangun semua tak kau nan ilaluk tamne angkat terbangun lagama. Tapi mahu lagi wajar lagama tawan ini nama yang naruk sudah. Tak kau nang anak-anak jahat lu menyundul lu atar jahat lu menyundul. Anak cakap orang ni, anak ini nasi gimak sudah mangan lupa saya mangan. Tama lu ibili, tama koruk ibili autut. Naja ini nasi gimak sudah mangan perok sakit kita aku. Tapi ni nuna mungkin nak pak sudah. Tapi bah, awal lagi cakap dia di sana nak tunggu kia awan yang kau sudah upili gak jumme. Ubluk tu si tidlu awal sakit tak tua lu gakta. Anu kapia nak dua kulu yang ane runang itu, aku dah sak dua lalu berkata, ipak sak aku dah sak niku sak kulu nerme aku dah selak miga mak, aku kau jawab semua, itu miku kiau nama maksud aku waktu kau miang aku biar kau mak pada yang menari jawab semua, aman ni kalau kulu petuk saya kulu semua, kalau kat tak dua lalu mata, aku dah sak dua lalu berkata ubluk tu singman. Tak buat ni, ikut sangan ni awal sak belok tu benar me tanah kula kuksin nak sone, kau tu benar kalau kami ikir nak masuk dekai, kau nak mak. Tak buat ni awal sak belok tu awal belok tu alu kuyau kama awal belok alu pasung. Suju alu memna ikting nak sone. Tak buat ni amun asuk tak alu aku tama orang memna amuk lekta benar kalau galu aga. Tahan nasib gua uyak pakar waktu gu takkan dengan usuk tinggi lek paksu gu tak wanita mana eliuk sok tinggal tak bayar lah lok itu atar cawe nak urugalu tahan anak cawe urugalu udak sudah kayu utaga ina karuk tuaru lah sudah time tak buat so kaji kiri atau am teman nak tigu ya kau tigip doni. Ipiu tak ulu, hak tuh sah ulu. Tahan lu kula, nuk tuh tertablu ne. Tahan amu ya tak pergi kalu alu, isu kalu nak sone. Suna besok video mija pengen nak suwin na ulu ngarep pengen opi digas. Tahan tak bunga kai. Kau si mak nak tumu ulu ang aktor ti tak ulu gina aku iklu ani ulu ang nak sone. Nadak tungit ya macam susang itu macam tu lah tu kesawa. Tak betul mana awal dah jadi tak lah orang semua. Tak pan ini nuna makeup pakai tak. Tak betul awal dah jadi doa kerja semua sama kau ini itu udah kerja ya ke. Kau je malah tersuwi. Cuma tak kau kakorit udah kerit. Anak-anak ini ngadurai na anggula aku. Ucuk jum taya walau tu. Amma taimna ata tabini nga nagju. Tagbakiyanan ni ukiin nga pta Ida aulai aulai ilak tahtunga.

Tak bateria dia dong madak pikane ceria dia dong nak mat tap gua angayok kau du kata ada jauh du ke tam na lui vidi ceria leke lek pang madak kau tama nam madu udah kau maka kata suri ceria kau dong nega udah lu suri tahu ngamad dia lu lek pak suri tak gua nak lili jauh yu alu yu ngiksin nak tau jah sama daya mana tahu ngau lek suri ceria leke yu alu lek pang madak. Ya, kalau kau nak lagi dah ni, kau mesti kisah sih menaik pasang. Nak main nak otak patuk saya, saya mesti tahu dah tadi ke mana tu nang ni. Jadi ada kesi juga ada ni mana mana kau itu yang kalau kau ni tu dah mana dah kau ngau dah tu ada orang. Udah kata kau nak kalau kau nak sama kau nak kigut kigut. Padahal yang tu kau yang awal lagi kalau waktu. Sunnah berapa padahal nak tu awal nak tu. Tapi apa apa nak tu? Kau ni udah waktu awal dah hilang semangnya kalau tu. Tapi buat ni awal kerja buat itu punya juga. Tapi gua akan kuka akan nak kuka kau saya kerja ni gua tapi gua umi aku tak jah tahu ni yang tu tapi gua tak jah tahu ni kalau orang mata tu bukak gua umi aku kalau orang mata ada kerja kau saya kerja tak umi kalau tu orang mata. Tapi kung nagnaya lang ako lang ng mata utakin na ito pinitaat ko at atatya ko duwalo, nanatya ko duwalo. Ibig lutaan na. Umalo nagbanya katalo. So nagbataan ko na nga utakin na siyong tagbanya ako yalok ta tagbanya ito alo yung ima atate galo ananam makigalo taat ko paane nunamito tuktu siyok to. So nagbanukam ni amalakak maslo ni ananaga. Tak berapa orang umi aku muka itu kita orang kata tu tak kita orang mengambil tak kuat ada tiada luan ada tiada lu tak kuat aku segera kerja orang mata ikut mengaku sak waktu aku mengaku outdoor ni tu tak kita orang mengambil tak berapa orang tak jadi jual tu tak kuat paksa kasut orang tu dia ada tiada luan ada tiada. Lut tak lut bagi apa suka doang nak pat nang makta waktu lu yuk sayang ada jama nang mata kangan di pat lunga waktu nga au lagi walau kama saya man nak lu yuk sayang tasi ok tau lu pak lunga lu lu tak amma lu kama tak ba au lagi tak tak lek to lu ya waktu nga kim mika wak di kuluk tugut kim mika lu lu tamak kue langit nang makti tau lu tik ibi di tanak. Ni biar siap jual lah kalau yuk saya yuk, angin jual jual kalau untuk saya yuk. Tapi mana nak jadi nasi pun makan tu, ungakin makan tu, tapi nak suara ungakin tu. Tak betul aku lu kat tu semua. So nak betul tak aku, entah ada kalau anak anak kalau ada alat tu bini. Tak betul yang mahal nak suara. Tapi kalau tu saya tu semua, tapi aku kalau tu saya tu sedang mahal nak suara. Sunau bagus aku hingga aku lu amatane tuin nak maksud ada aku kalau tak ku tadi si mak lu tuin nak maksud tak berkating ni tak nak maksud kau nak man pisul nak megap tak tak bau paksa aku tu dia sunau ba uyang nak mata tak uya aku nak mati tak pertama ada aku tu ada tak bangga utimia nak duduk tak bau nak peruja dia lu nak ramik. Ami utimin nudu tak bawa utilak nak sudah. Tahu nung atah tolu ada utimin nak sudah keru ya dia lalu kami uki yak tu nak sudah tak bawa. Tepan uki nak tu saya uruk sudah tak bawa kui kok tak tu ngasul. Tak bawa aw aw ya uki yang ulah tu saya dulu ne aw ya nak kau nak mengmat. Tak bawa ne upilikah tu merah nak sudah. Upilikah tu metua. Kau yang mat, aku dah jatuh tu ngade. Aku tolu normal juga, aku pun normal macam. Tak aku yang marah lalu tak buat ni. Udah aku tu pada kami kata, kan ini aku sudah tu ber kakap tarap tak. Ada tegar tu anak anak lalu tak kira. Sila dicari waktu dia. Tak aku lihat ayuh kau marah ini nasi gula lawak kita. Ada tegar tu lalu anak anak tegar tu lalu. Tak kira sini yang tak betul nak lari.

Akagu sekanelegatta o maasuni. Oang ne o maato o 20 mit nanu iklia o maasuni o blukkut. Una evening at mani 10 mi o maato o tekeni. Ikaluktu chaamin. Korlok toolit unnuk numuyen aaktu gok. Makutuin nagelik voluni meni rattaluni. Takse rattaluni gok. Kanang nang naasuni 20 mit. Una evening at mani 4 mi luni. Akagu. Nuyego maktoro makutuin na realik kanang nero masuni 20 minute ni at mani 14 ni gumasuni tagwata ko sa lutemin na skuyawila teken na kacang ni unnuk ama kagu.